daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
2: cuaca hari ini.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Trisula.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berada pada kategori kuat selama musim kemarau tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air bersih hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Andreas Rosoon, mengatakan karakteristik geografis Merauke yang didominasi hamparan savana dan lahan pertanian menjadikan daerah ini rentan terhadap perubahan iklim ekstrim. Ia menjelaskan BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari pembentukan posko tanggap darurat, penyediaan armada tangki air hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika terjadi kekeringan maupun bencana ikutan lainnya. BPBD juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak El Nino di sejumlah distrik. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. BMKG Merauke menghimbau masyarakat Papua Selatan menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya mengurangi dampak kekeringan terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Selain menghemat penggunaan air, masyarakat juga diminta berhati-hati saat membersihkan atau membuka lahan karena kondisi cuaca yang kering meningkatkan risiko kebakaran. Menurutnya, wilayah Merauke mengandalkan waduk dan tampung air untuk mendukung sektor pertanian sehingga pengelolaan air menjadi sangat penting selama musim kemarau berlangsung. Saat ini intensitas hujan sedang rendah sehingga masyarakat diharapkan lebih bijaksana dalam menggunakan air. Pihaknya menghimbau masyarakat lebih berhati-hati ketika membuka lahan agar tidak menimbulkan kebakaran. Hal itu disampaikan Forestar Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asi Arum Lestari. BMKG berharap kesadaran masyarakat dalam menghemat air dan mencegah kebakaran dapat membantu meminimalkan dampak El Nino di Papua Selatan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2.

Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Kampung Kumbe Distrik Malin mengambil berbagai langkah untuk mengantisipasi kekurangan air akibat musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan sumber air dari rawa besar agar lahan persawahan tetap dapat diairi pada lahan tersebut. Ketua Gapoktan Kampung Kumbe Soimin mengatakan kondisi air untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat masih aman karena berada di kawasan pesisir. Namun kondisi berbeda dialami sektor pertanian terutama tanaman padi yang mulai berdampak kekeringan akibat berkurangnya pasokan air. Ia menjelaskan petani bersama masyarakat telah berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat untuk membuka aliran air dari rawa besar di wilayah Kampung Kaiburse menuju area persawahan di Kampung Kumbe. Usulan tersebut kemudian diteruskan kepada Dinas Pertanian dan mendapatkan dukungan berupa bantuan alat berat dari Balai Wilayah Sungai atau BWS untuk membuka saluran air. Menurut Soimin, langkah tersebut dilakukan agar tanaman padi pada musim tanam ketiga tetap memperoleh pasokan air yang cukup. Upaya itu juga diharapkan mampu mempertahankan produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung. Saat ini petani di Kampung Kumbe telah menyelesaikan panen musim tanam kedua dan mulai memasuki musim tanam ketiga. Meski demikian, sekitar 600 hektar lahan masih dilaporkan mengalami kekurangan air, sehingga membutuhkan penanganan segera apabila curah hujan tidak kunjung meningkat. Soimin berharap dukungan pemerintah terus berlanjut dalam penyediaan infrastruktur pengairan bagi kawasan pertanian di Kampung Kumbe. Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor utama untuk menjaga produksi padi sekaligus mendukung program swasembada pangan di Kabupaten Merauke. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Woi, jangan terlalu melamun, awas setan masuk.
1: Kalian dua nih, saya pikir siapa nah, bikin saya kaget saja tuh.
0: Kau pikir apa kok Vero?
1: Tidak ada.
0: Macam kepikir nih jauh sekali nah.
1: Tidak ada. Tidak ada pikir apa-apa kok Erine. Tidak ada pikir apa-apa.
0: Benar tidak Vero?
1: Iya.
0: Kau kan hobinya diam-diam toh. Padahal sebetulnya kau tuh bisa cerita ke kami dua kalau kau tuh ada persoalan.
1: Tidak ada, benar Erin, tidak ada apa-apa. Apa saat ibu kalian dua tuh?
0: Betul tidak Vero? Kalau kau susah tuh, kami dua ini yang bantu kau. Apalagi kau nih kan jauh dari keluarga, Vero.
2: Sudah Erin. Jangan terpaksa, Vero. Mungkin Vero juga masih butuh waktu buat cerita, toh. Biar dia tenang dulu. Dan kasih waktu dia berpikir juga. Ini cerewet sekali, nah.
1: Oh, nah, Matiasnya cerewet sekali, nah, dia ini.
0: Aduh, biar cerewet-cerewet begini nih, tapi sapu hati nih baik kok. Ih, pede iri sekali saya nih.
2: Sudah. Tahunya sudah.

0: Kenapa lagi kau nih, Erin?
1: Bagus kalau aku teriak tuh.
2: Matias, kau ini memang tidak peka, nah. Saya curiga tuh, Vero tuh pasti ada masalah, Matias. Buktinya dia tuh pulang cepat-cepat.
0: Iya, Erin, iya. Saya juga tahu kalau Vero tuh pasti punya masalah. Karena saat dia punya raut wajah tuh, macam kibidas sekali tadi tuh.
2: Itu tuh? Terus kenapa? Pas saya tanya dia tadi tuh kok marah-marah saya?
0: Siapa yang marah kok, Erin? Kan saya bilang, kau sabar sedikit dulu. Dia itu butuh waktu, kok pasti buat cerita ke kita.
2: Hei, sudah, Swe. Kita dua nih lagi yang bertengkar nih. Sekarang kita pikir sudah, bagaimana caranya supaya Vero tuh mau cerita dia punya masalah. Siapa tahu tuh kita dua bisa bantu. Apalagi kau kan tahu tuh, Matias, dia tuh orangnya seperti apa.
0: Nah, begitu kok, Erin. Kau udah tadi omong pakai gas semua. Sekarang kita pikir caranya, ya.

0: Halo Irin.
1: Vero, kok ada buat apa?
0: Ih, ada baring-baring saja nih di kos. Tadi saya balik duluan, Le, pengaruh saya lapar. Maaf, eh.
1: Iya, tidak apa-apa. Eh, Vero, eh. Sebentar saya dengan Matias main ke kopinya kosan, nih.
0: Ih, aduh, kamu jangan marah, kok. Saya ada mau keluar nih sebentar ke rumah keluarga, Le. Sudah dulu ya, Irin. Saya mau telepon orang tua dulu, nih.
2: Ih, ini Ana, nih.

0: Vero? Vero? Vero? Vero? Vero? Vero, ini kami, Vero. Vero?
1: Matias, Vero tidak jawab, nah. Mana tadi kau bilang dia ada di kos? Ini buktinya nih, kita panggil-panggil dari tadi dia tidak jawab nih.
2: Saya coba ya, mana? Vero? Vero? Halo? Vero, ini kami teman. Halo? Eh, dia di mana nih? Irene, ini coba kau ngecepin jendela situ, dia ada tidak?
1: Matias, eh? Macam ada orang di dalam. Vero tidur mungkin kah, Matias?
2: Tunggu. Ini saya coba dobrak ya.
1: Oh, Matias.
2: Tidak kunci pintunya nih.
0: Vero! Aduh, Matias, eh! Vero, Matias! Aduh, bagaimana sudah ini nih, Matias? Tolong dulu kok, Matias! Aduh, Vero! Matias, kok panggil sudah orang-orang nih, Matias?
2: Sudah, tunggu, tenang dulu. Tenang dulu, Erin, kau tenang dulu. Pokoknya kau jaga Vero di sini dulu. Dia masih napas tuh, Erin. Tunggu, dia masih napas itu. Saya panggil tetangga minta bantuan dulu. Dan kita bawa ke rumah sakit, ya.
0: Matias, aduh.
2: Tunggu dulu.
0: Cepat,
2: pokoknya saya minta bantuan tetangga dan kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga.
0: Aduh.

0: Vero, syukur kau nih Vero. Kalau kami tidak datang tadi nih, kami tidak tahu kau jadi apa nih Vero.
1: Terima kasih temannya, Eri, Matias, terima kasih. Hanya kalian berdua kok di sini saya punya teman yang paling baik.
2: Ginilah Vero, kalau ada masalah tuh ya ceritalah ke kami tuh. Kalaupun kami tidak bisa bantu, tapi setidaknya mungkin bisa sedikit lega tuh karena bisa berbagi beban.
1: Saya mau cerita tapi saya malu nak dengan kalian dua. Saya stres, saya kalut nak. Saya tidak tahu harus berbuat apa deh.
0: Stres tuh boleh Vero, tapi tuh kau tidak harus bunuh diri juga Vero. Memang kau pikir dengan bunuh diri tuh kau bisa selesaikan itu masalah?
2: Sudah, Vero.
1: Ya, minta maaf.
2: Sudah. Kita dengar dulu bagaimana cerita Vero dulu.
1: Saya stres. Stres sekali kok teman. Bapak dan mama saya mau bercerai. Padahal harusnya mereka tahu masih ada kami. Kami anak-anak yang butuh kasih sayang utuh dari mereka dua. Saya pikir nih selama ini papa dan sepupu mama nih baik-baik saja. Tapi ternyata tidak, Le. Saya malu, Le, kalau teman-teman sampai tahu nih. Pasti mereka bilang saya ini anak broken home. Saya benar-benar malu, Le, Matias, Iri. Saya tidak bisa bayangkan kalau harus hidup seperti ini nih. Saya takut kalau kalian berdua juga tidak mau berteman dengan saya. Ditambah lagi nih Rin tuh kasih putus saya lagi. Dia lebih pilih perempuan yang baru dia kenal. Padahal saya sedang dalam kondisi terpuruk nih seperti ini.
0: Vero, terus kau pikir tuh dengan jalan bunuh diri semua persoalan yang saat ini kau alami itu bisa selesai? Kau tidak kasihan kau pun diri kah Vero?
1: Minta maaf nih.
0: Kau nih Vero.
2: Sudah. Nah sekarang kita biarkan Vero tenang dulu Erin. Kalau menurut saya tuh Vero nih, apa yang Erin bilang itu benar teman. Karena bunuh diri itu bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Justru yang ada malah menambah masalah.

0: perlu kau pikir baik-baik nih, Vero. Saat ini kan orang tuamu sedang dalam masalah. Kalau Yu bunuh diri itu hanya akan menambah masalah buat mereka saja. Terus apakah kau juga akan menyanyiakan masa depan kamu? Kita ini kan masih muda, Vero. Masih banyak hal-hal hebat, positif, yang indah-indah yang bisa kita buat. Masih panjang perjalanan hidup kita tuh. Apa kau lupa dengan mimpi-mimpimu yang ingin kau raih? Apalagi harus menangis laki-laki yang sudah tidak jelas baik-baik untuk kau. Dan kita tidak bisa lari menghindar dari persoalan itu. Namanya hidup tuh akan selalu ada persoalan. Tapi iya, kita harus bijak juga, Fir, dalam menghadapinya. Sekarang nih saran saya, temane, saran saya, sa, belajar untuk ikhlas, sa, menerima semua yang terjadi. Dan yang paling penting berdoa, sa, karena Tuhan tuh pasti akan kasih jalan yang terbaik buat kita.
1: Baik, teman, terima kasih banyak.
2: Iya, iya, Matias yang bijaksana. Itu Vero, kau sudah dengar toh?
1: Iya.
2: Jangan lupa juga Vero untuk selalu berpikir positif. Kami dua tuh pasti selalu ada untuk kau. Kau jangan aneh-aneh lagi, Vero.
1: Terima kasih teman. Matias, terima kasih banyak ke kalian dua, teman yang paling baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Prado, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 10 ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, tapi setelah ini bakal ada hitlist di pukul 11 nanti dan tentunya di pukul 12 nanti juga bakal ada doa kerahiman ilahi dan tentunya ke kamu, tentunya kamu akan ditemani sama Haidar ya nantinya di program Santai Siang Teman Berdua. Dan juga di program Jaga Malam ada Kak Frenggy ya yang selalu temanin kalian nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di sambungan 6,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Perjuanganmu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Kak, kami sudah 3 tahun gak balik kampung.
1: Ramadan tahun ini
0: anak-anak minta ketemu neneknya, Kak.
1: Aku udah ngumpulin uang, Kak.
0: Alhamdulillah uangnya sudah cukup untuk pulang kampung, Kak. Aku izin ya, Kak.
2: Asik, pulang kampung.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Eddie Wibu.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
1: Kamu bau.
2: Aku gak semangat kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
4: Benar.

Tom Bro 2. Selamat siang di hari Jumat itu Tom Bro 2. Dan selamat juga buat teman-teman muslim ya Tom Bro 2 ya, Islam yang sudah melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Di tanggal 17 Juli 2026, Haidar bakal nemenin kamu di Tom Bro 2 di santai siang. Dan semoga aja di siang ini ya Tom Bro 2 kamu sudah bersantai-santai ya Tom Bro 2. Ya mungkin hari ini yang baru selesai sekolah mungkin Tom Pro 2 ya, lagi MPLS. Yang lagi MPLS dan juga yang mungkin sekarang lagi kerja gitu, lagi istirahat ya Tom Pro 2 ya. Atau mungkin udah masuk nih. Jangan lupa buat makan siang Tom Pro 2 dan di siang hari ini di santai siang di Pro 2 dari Merauke. Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 5 lewat 30 sore nanti Tom Pro 2. Di santai siang dan juga sore ceria nih. Buat kamu semua Tom Pro 2 di satu jam ke depan ya, dari jam 1 sampai jam 2 Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dan juga UMKM di Tom Pro 2. Di jam 2 sampai jam 3 Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Jadi buat teman Pro 2 nih di siang harinya gitu kan lagi nyantai-nyantai, kalau misalkan ada yang mau request lagu Tom Pro 2 di siang hari ini boleh banget ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin buat requestannya. Dan setelah ini Tom Pro 2 kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih tentang kuliner-kuliner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali ke Tomo Pro 2 di Santai Siang di 96,4 MHz Pro 2 RRM Rocky nih Tomo Pro 2. Masih bareng sama Hidar dan Tomo Pro 2. Kalau biasanya nih Tomo Pro 2 ngomong-ngomong soal kuliner nih ya. Kalau misalkan kamu Tomo Pro 2 biasanya kan ngelihat takoyaki gitu kan Tomo Pro 2. Pas kita makan tuh pakai tusuk sate atau enggak di kotak cemilan gitu ya Tomo Pro 2 ya. Tapi nih Tomo Pro 2 aja punya info nih. Ada inovasi kuliner yang bikin kita tuh kayak, "Hah, kok bisa sih?" Jadi itu ada dari sebuah restoran Tomo Pro 2 di Osaka di Jepang. Jadi mereka tuh ngehadirin menu unik berupa sandwich tapi isinya takoyaki nih Tomo Pro 2. Jadi namanya itu takoyaki style cream croquette sandwich. Jadi perpaduan antara sandwich dan juga cita rasa dari takoyaki yang ikonik nih. Dan uniknya lagi nih Tomo Pro 2. Isian sandwich ini tuh bukan bola takoyaki utuh nih Tomo Pro 2, tapi croquette creamy gitu kan yang punya isi potongan-potongan gurita, daun bawang, jahe, acar, dan juga saus takoyaki nih. Jadi bagian luarnya Tomo Pro 2 itu tuh dibalut sama tepung panir, jadi tetap renyah pada saat kita makan nih. Ya sekilas tampilannya emang kelihatan kayak sandwich ayam nih Tomo Pro 2 ya, ayam katsu gitu. Tapi pada saat kita gigit nih Tomo Pro 2, rasa gurih dari takoyakinya yang khas itu Tomo Pro 2 langsung kerasa nih. Lengkap juga ada dengan tekstur-tekstur kenyal dari guritanya yang jadi ciri khas dari takoyaki ya Tomo Pro 2. Dan menu unik ini tuh dijual di Kushikatsubon, jadi restoran yang masuk dalam panduan Michelin di Jepang nih Tomo Pro 2. Dan menariknya lagi, sandwich ini tuh cuma bisa dipesan lewat sistem pre-order aja dan dikirim dalam kondisi yang beku nih Tomo Pro 2. Jadi sebelum kita makan gitu kan, kita tuh harus dicairin dulu Tomo Pro 2 si makanan ini selama beberapa jam, abis itu baru kita kalau gak di microwave atau kita panasin sendiri gitu ya Tomo Pro 2 ya. Untuk satu porsinya sendiri itu harganya sekitar 1.250 yen atau sekitar 137.000 lah Tomo Pro 2 rupiah. Dan inovasi seperti ini tuh nunjukin ya Tomo Pro 2 ya, kalau misalkan dunia kuliner tuh bakal terus berkembang lagi nih dengan ide-ide yang kreatif yang kadang di luar dugaan gitu ya Tomo Pro 2 ya. Dan perpaduan gitu kan makanan klasik antara takoyaki juga sandwich nih Tomo Pro 2 dengan konsep yang baru ternyata tuh bisa menciptakan pengalaman rasa yang berbeda nih Tomo Pro 2. Kalau misalkan nih Tomo Pro 2 ya, kamu dikasih kesempatan buat nyobain nih Tomo Pro 2, berani gak nyicipin sandwich isi takoyaki? Atau kamu lebih pilih takoyaki versi klasik aja nih Tomo Pro 2? Tapi yang jelas ya, kreativitas kuliner tuh emang gak pernah ada habisnya. Ya buat kamu nih Tomo Pro 2, Haidar pengen tahu deh, makanan unik apa yang pernah kamu makan dan bisa diceritain ke Haidar. Kita ngobrol-ngobrol bareng Tomo Pro 2 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin untuk makanan unik kalian. Setelah ini Tomo Pro 2, kita akan ngomongin tentang UMKM nih Tomo Pro 2. Jadi buat Tomo Pro 2 jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

96,4 MHz Produa dari Broke, teman terbaik kamu. Dan Tom Produa masih balik lagi di Santai Siang. Tom Produa masih bareng sama Haidar di siang hari ini, Tom Produa. Nah, buat kamu nih Tom Produa yang lagi punya usaha atau mungkin baru mulai bisnis nih Tom Produa, buat kamu ya, jangan anggap remeh soal kemasan produk nih Tom Produa. Karena kemasan itu bukan cuma buat membungkus barang aja nih Tom Produa, tapi juga jadi kesan pertama yang dilihat calon pembeli. Jadi salah satu kesalahan yang masih sering dilakuin sama pelaku UMKM ya Tom Produa, yaitu membuat desain yang terlalu rame, terlalu banyak warna gitu kan. Tulisan dan gambar itu justru bikin konsumen tuh bingung nih. Padahal ya Tom Produa, pada saat kita lihat gitu kan pertama kali, kemasan ini tuh harus bisa langsung menarik perhatian pembeli. Saya itu juga nih Tom Produa, identitas produk juga harus jelas. Jadi saat melihat kemasan nih Tom Produa, orang seharusnya langsung tahu nih kan produk apa yang dijual, terus variannya apa, sama keunggulan dari produk kita tuh seperti apa. Jadi jangan lupa juga Tom Produa untuk mencantumkan informasi penting kayak misalkan tanggal kadaluarsanya, terus label halal atau enggak, atau izin edarnya juga Tom Produa kalau misalkan ada gitu kan. Sama bisa ditaruh juga kontak atau juga media sosial di bungkusnya nih Tom Produa. Karena informasi yang lengkap nih, itu tuh bisa meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap produk kita. Dan hal lain juga nih Tom Produa yang gak kalah penting, itu dari kualitas desainnya. Jadi pakai gambar Tom Produa yang tajam dan juga tampilan yang rapih ya Tom Produa, biar produk kita tuh terlihat lebih profesional gitu. Dan yang terakhir nih Tom Produa, sesuaikan desain yang kita pakai di produk kita, teman produk, dengan target pasarnya. Jadi kalau misalkan nyasar anak muda nih kan, tampilin desain yang lebih segar dan juga up to date gitu teman produk, atau minimalis nih teman produk. Karena kalau misalkan sekarang gitu ya, kelihatannya tuh anak-anak Gen Z, milenial tuh lebih suka yang simple-simple aja nih. Dan kalau misalkan target pasarnya tuh premium nih teman produk, pilih desain yang lebih elegan dan juga minimalis. Jadi ingat ya teman produk ya, kemasan yang menarik itu bisa jadi alasan pertama orang tuh menggunakan produk kita. Jadi jangan cuma fokus aja pada isinya ya Tom Produa ya, tapi pastiin juga tampilan yang di luarnya itu bisa mencuri perhatian dari para calon pembeli. Karena di dunia bisnis ya Tom Produa, kesan pertama itu seringkali menentukan keputusan buat beli atau enggaknya. Jadi semangat ya Tom Produa buat Tom Produa yang mungkin sekarang lagi merintis nih, baru mulai bisnis, atau mungkin sekarang lagi nyari-nyari, oh mau bisnis apa nih. Sampai pikirin juga Tom Produa sampai packagingnya ya Tom Produa, biar siapa tahu gitu kan. Dengan packaging yang menarik, dengan packaging yang eye-catching gitu kan, bisa jadi produk-produk kita tuh laris manis di luar sana. Dan Tom Produa itu tadi info UMKM yang Haidar bagiin buat kamu semua di Santai Siang kali ini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke info olahraga. Kira-kira ada info apa aja Tom Produa di dunia olahraga? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Produa RNM Broke, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Tolong!
1: Jenderal, musuh makin mendekat.
0: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
0: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: 三杯下。
1: Kembali ke Ngobrol 2 di Santai Siang, masih bareng sama Edar. Dan kali ini segmennya info olahraga nih Ngobrol 2. Pelan-pelan buat tren di ayam bintang nih Ngobrol 2. Seorang penggolf muda ya, dan ini tuh sukses. Dia tuh sukses untuk mempertahankan gelar juara Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship di 2026 nih, yang lagi berlangsung itu Pro 2 di Jakarta. Dan kemenangan itu jadi penutup manis tahun Pro 2 sebelum Randy itu memulai karir sebagai pegolf profesional. Dan Randy itu mengakhiri turnamen ini tahun Pro 2 dengan total 212 pukulan atau 4 di bawah par setelah tampil impresif di tahun Pro 2 di putaran terakhir dengan mencatatkan 69 pukulan. Wow. Dan menariknya tahun Pro 2 ya, Randy itu ngaku nih sempat gak yakin bisa mempertahankan gelar karena tertinggal pada 2 putaran pertama nih. Namun dengan permainannya tahun Pro 2 ya, permainan puttingnya semakin konsisten gitu, setelah 3 birdie berturut-turut di hole 15, 16 dan juga 17, itu membantunya nih tahun Pro 2 untuk membalikkan keadaan dan merebut posisi teratas. Untuk posisi keduanya tahun Pro 2 itu ditempati sama Raihan Abdul Latif dan juga William Justin Wijaya yang sama-sama mengkoleksi total 213 pukulan. Sementara untuk Jonathan Manuel Wijanto itu finish di peringkat keempat tahun Pro 2. Dan di sektor putri sendiri itu ada Jennifer Queen Effendi yang tampil luar biasa nih tahun Pro 2 dengan menjadi juara sejak memimpin dari putaran pertama sampai akhir, atau yang dikenal sebagai istilah wire to wire. Dan dia juga nyatetin nih tahun Pro 2, nyatetin sejarah ya sebagai juara termuda sepanjang penyelenggaraan turnamen dari Pondok Indah International Amateur Golf Championship. Dan kejuaraan di tahun ini tahun Pro 2 ini tuh diikutin sama pegolf-pegolf dari berbagai negara nih, kalau misalkan belum tahu ya. Jadi ada negara Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, India, Cina, Oman dan juga Sri Lanka. Banyak banget ya tahun Pro 2. Bangga di tahun Pro 2 sama teman-teman pegolf Indonesia gitu kan, yang bisa menempati posisi pertama dan kedua dan ketiga nih. Semoga aja ya tahun Pro 2 ya, prestasi para pegolf muda ini tuh menjadi motivasi untuk terus berkembang dan juga membawa merah putih bersaing di level internasional. Kita doain aja nih tahun Pro 2. Dan setelah ini tahun Pro 2 masih ada lagi info selanjutnya tentang olahraga nih tahun Pro 2, di mana Indonesia meraih emas di Asian Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026. Gimana infonya? Setelah ini bakal Hendra bawain buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana ya tahun Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Pro K. Teman terbaik kamu. Lucky.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
4: Pada
3: cuaca hari

96,4 MHz Pro 2 RRI Pro. Oke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang. Masih bareng sama Haidar, teman Pro 2, nemenin kamu di siang hari ini. Dan teman Pro 2, ada kabar membanggakan nih, datang dari dunia olahraga di Indonesia ya, teman Pro 2. Dimana Asian Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026 ini resmi berakhir ya, teman Pro 2. Dan kontingen Indonesia sukses membawa pulang 1 medali emas, 1 medali perak, dan 5 medali perunggu, teman Pro 2. Dan raihan ini tuh jadi salah satu pencapaian terbaik Indonesia di ajang kejuaraan Asia dalam beberapa dekade terakhir nih. Jadi kejuaraan ini tuh berlangsung selama 14 hari tahun 2022 di Jakarta yang diikuti sama 328 atlet dari 23 negara dan mempertandingkan 40 nomor nih. Dan menariknya tahun 2022, hampir 300 pertandingan berlangsung tanpa satupun walkover atau kemenangan tanpa bertanding. Jadi Sekretaris Jenderal PP Perbati, Hengki Selatang, tahun 2022, mengatakan kalau misalkan hasilnya itu bahkan melampaui target yang sebelumnya dipasang. Jadi menurut Pak Hengki nih, tahun 2022 ya, persiapan atlet itu hanya berlangsung sekitar 1,5-2 bulan aja. Tapi kita tuh mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan nih, tahun 2022. Sementara itu dari Sekretaris Jenderal Asian Boxing, Ali Musa Mahmud, memberikan apresiasi tertinggi tahun 2022 terhadap penyelenggaraan di Indonesia. Jadi dia tuh nyebutin kalau misalkan Jakarta itu sebagai salah satu tuan rumah terbaik yang pernah menggelar kejuaraan Asia dan menilai tahun 2022 kalau misalkan Indonesia sekarang tuh layak diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan tinju di kawasan Asia. Dan ada juga nih tahun 2022 mantan petinju Olimpiade Bonik Saweho yang juga berharap nih kan pencapaian itu jadi awal kebangkitan tinju Indonesia menuju ajang lebih besar lagi. Mungkin mulai dari saya gitu nomor 2 ya, SEA Games, Asian Games, sampai Olimpiade. Ya semoga juga nih nomor 2 untuk prestasi yang udah dapetin gitu kan dari U19 dan juga U23 nih nomor 2 bisa jadi motivasi bagi atlet-atlet muda Indonesia untuk terus lagi berlatih nih, berprestasi dan juga mengharumkan nama bangsa Indonesia di panggung internasional. Dan itu tadi teman Pro 2, info kedua dari dunia olahraga. Dan Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman Pro 2 di Santai Siang. Dan buat teman Pro 2 nih, siapa tahu ada yang mau request lagu di siang hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin buat requestannya. Dan kita dengerin teman Pro 2, Cinta Kita Beda dari Noella. Let's hear it out.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Santai siang. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, the ticket jumping on, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, pitiful scout me. Whole different animal.
4: She a whole different animal. Different animal. All

Dan teman Pro 2, itu tadi Santai Siang di tanggal 17 Juli 2026. Gimana teman Pro 2? Semoga aja menghibur teman Pro 2 dan juga info-info yang ada bawain itu bisa bermanfaat buat kamu semua. Dan teman Pro 2, setelah ini di jam 3 nanti teman Pro 2 kita akan mendengarkan dulu doa kerahiman ilahi. Dan dilanjut teman Pro 2 dengan info Pro 2 yang bakal hadir bawain. Habis itu kita lanjut lagi di sore ceria teman Pro 2 dari jam 4 sampai jam 5 lewat 30 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

96,4 MHz Pro 2 RRM Rock, teman terbaik kamu. Dan untuk Pro 2 kita masuk di Info Pro 2 di tanggal 17 Juli 2026 bersama saya Haidar, dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar workshop konsultasi publik rancangan peraturan daerah provinsi atau RANPERDASI tentang penyelenggaraan pendidikan di Halogen Hotel Merauke pada hari Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Martin Rumar, mengatakan penyusunan RANPERDASI mengacu pada visi pertama RPJMD Provinsi Papua Selatan tahun 2025 hingga 2029, yakni meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi orang asli Papua dan kelompok rentan, melalui layanan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan. Martin menjelaskan konsultasi publik bertujuan untuk menghimpun masukan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan terhadap substansi RANPERDASI, memastikan keselarasan dengan RPJMD Papua Selatan, kebijakan otonomi khusus Papua, serta kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara organisasi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung proses penyusunan legislasi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut meliputi terhimpunnya masukan, tanggapan, dan rekomendasi substantif untuk menyempurnakan RANPERDASI, terbangunnya pemahaman dan komitmen bersama terhadap substansi serta implementasi regulasi, hingga tersusunnya RANPERDASI, penyelenggaraan pendidikan Provinsi Papua Selatan sebagai bahan harmonisasi dan pembahasan legislasi di tahapan berikutnya. Info kedua. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif atau Dispor Parekraf Papua Selatan terus membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD guna mendukung pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif di wilayah Papua Selatan. Soleman Jambor Mias, Kepala Dispor Parekraf Papua Selatan, mengatakan sinergi antar instansi menjadi langkah penting mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas. Menurutnya, kerjasama tersebut telah memberikan hasil positif dalam mendukung sejumlah program prioritas. Selain dengan Dinas Pendidikan, Dispor Parekraf juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan olahraga termasuk penyediaan tenaga medis seperti dokter dan perawat selama kegiatan berlangsung. Soleman menambahkan, pihaknya juga mulai membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor wisata. Upaya tersebut dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi standar destinasi wisata di sejumlah lokasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan pariwisata. Dia mengakui, anggaran yang dimiliki Dispor Parekraf Papua Selatan masih sangat terbatas. Dalam satu tahun, anggaran dinas sekitar 4,5 miliar dan telah dibagi sesuai pertuntukan pada masing-masing bidang, sehingga ruang gerak program menjadi terbatas. Info ketiga. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum atau Wamen PU, Diana Kusumastuti, melakukan kunjungan kerja maraton di Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Rabu 15 Juli 2026. Lawatan kerja ini difokuskan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru dan diharapkan berjalan sesuai target. Setibanya di Bandara Mopah Merauke, kedua wamen langsung bertolak menuju kawasan Salor sebagai kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Peninjauan pertama ini dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan akses jalan DOB yang akan menghubungkan mobilitas ke kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Usai meninjau akses jalan, rombongan bergerak menuju kantor Gubernur Papua Selatan, dan kehadiran kedua pejabat pusat ini disambut hangat dan meriah oleh Gubernur Apollo Savanpo, Wakil Gubernur Paskalis Simadawa, serta jajaran aparatur sipil di depan gerbang utama kantor Gubernur. Wamen Dagri Ribka Haluk dalam arahannya dalam rapat koordinasi atau rakor tertutup bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda setempat mengatakan guna menyelaraskan program pembangunan daerah, sangat diperlukan sinergitas lintas sektor dalam rangka mendukung program pembangunan dan birokrasi pemerintahan di wilayah setempat. Ribka Haluk berpesan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun Papua Selatan dengan berbagai inovasi dan kreativitas di daerah, sehingga pembangunan infrastruktur dan revitalisasi maksud kami air bersih dapat berjalan tepat sasaran dan peruntukannya. Sementara itu, Wamen PU Diana Kusumastuti berharap gedung kantor yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipelihara.
Sementara untuk pembangunan jalan di DOB dapat terus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Sekian info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masuk di sore ceria. So stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Kabupaten Sangihe berkekuatan 6,5 magnitudo. Warga yang awalnya melakukan aktivitas dengan tenang, tiba-tiba lari berhamburan keluar rumah. Sejauh ini belum bisa dipastikan kerusakan material atau korban jiwa.

0: Makannya pelan-pelan, Gio. Oh iya, tadi di sekolah Gio ada belajar apa?
1: Tadi Gio ada belajar matematika dan belajar olahraga, Oma. Pokoknya pelajaran olahraga yang paling Gio suka. Tadi pas olahraga Gio ada main bola, Oma.
0: Gio harus hati-hati nih kalau mau main bola. Nanti luka lagi seperti minggu lalu.
1: Tenang saja, Oma. Gio kan jago. Oh iya, Oma. Tadi di sekolah, Gio juga belajar tentang cara melindungi diri dari bencana.
0: Oh ya? Seperti apa pelajarannya?
1: Kalau ada gempa bumi, masuk di kolong meja, Oma. Kalau ada angin kencang, hindari tempat yang ada tiang listrik dan papan reklame.
0: Gio tahu, so? Apa itu papan reklame?
1: Tahu, no, Oma. Itu dong yang di pinggir jalan jaga pasang iklan.
0: Terus, terus?
1: Pokoknya, kalau ada angin kencang, berlindung di tempat yang aman.
0: Kong, ingat itu bye-bye nih. Jangan sampai Gio lupa.
1: Tadi Gio sepraktek sih, Oma.
0: Praktek? Prakteknya seperti apa?
1: Pas ada angin, Gio lari ke lapangan. Tapi malah ibu guru marah.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya anginnya cuma pelan sekali.
0: Gio, Gio.

0: Yo, nanti kalau sudah besar mau jadi apa?
1: Mau jadi tukang ojek, Ma. Biar bisa antar Mama ke pasar setiap hari.
2: Kan sudah ada Papa yang antar jemput Mama ke pasar.
1: Tapi kan Papa sedang sakit. Jadi Papa istirahat saja. Nanti Gio yang antar jemput Mama ke pasar.

Papa, kata Oma, Mama dan Papa sudah surga. Terus, sebelum pulang pagi.

0: Kenapa ini berat sekali?
1: Yuk, kita pergi papa dah beli bola.
0: Nyet nonton nak main.
2: Weh, dan kita sedang main.
0: Ih, masa perempuan main bola?
2: Kalau begitu, mari kita antaran tiga main boneka.
1: Aduh, masa main boneka?

Kata ibu guru, kalau ada gempa harus menyedi kolong meja. Tapi ibu guru tidak bilang kalau ada gempa akan sakit begini.

0: Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe siang ini. Dan pendengar, daerah yang paling terdampak adalah Kota Tahuna. Gempa ini mengakibatkan longsor, beberapa rumah rusak ringan, dan menurut pantauan reporter RRI di lapangan, terdapat juga rumah yang rusak berat akibat gempa. Selengkapnya kita akan ikuti laporan reporter RRI Anton Lahaube. Anton?
1: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di lokasi yang paling terdampak gempa siang tadi di Kota Tahuna. Jalan ke daerah ini akhirnya bisa diakses.

0: saya dulu.
1: Iya, Bu. Ibu, jangan bergerak dulu. Kami akan mengangkat papan ini dulu.
0: Dia masih kecil, Pak. Tolong dia, Pak.
2: Ya, sebentar, Bu, ya. Kami sementara berusaha, Bu. Ibu, jangan banyak bergerak dulu, ya. Ibu sedang terluka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: ...96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita ketemu lagi teman Pro 2 bareng sama Haidar di Sore Ceria teman Pro 2 di kali ini. Di jam 4 sampai jam 5 lewat 30 nanti nih, Haidar bakal nemenin kamu dengan info-info menarik teman Pro 2 dari seputar musik ya teman Pro 2, dan juga ada beberapa info-info menarik yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua nih. Dan teman Pro 2, di sore hari ini gimana kabar kamu semua teman Pro 2? Semoga aja baik-baik aja, dan juga hari ini hari Jumat ya teman Pro 2. Semoga Jumat ini Jumat berkah buat kamu semua teman Pro 2 yang menyelesaikan tugas di hari ini. Mungkin teman Pro 2 ya di jam 4 mungkin udah pada pulang, udah di jalan, atau mungkin sedang merencanakan untuk berjalan-jalan di teman Pro 2 di malam hari ini. Semoga aja ya teman Pro 2 segala hal yang kamu lewatin di hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2 di jam 4 sampai jam 5 lewat 30 nanti yang mau request lagu, boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja request lagunya ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu nih info dari musik teman Pro 2, dimana Massive itu ngebuka babak baru nih dan resmi tempuh jalur independen. Kira-kira seperti apa infonya setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Masih di sore ceria, masih bareng sama Haidar, teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang tumbuh bareng lagu-lagu The Massive, teman Pro 2, ada kabar menarik dari band tersebut. Jadi teman Pro 2, band The Massive itu kan baru aja kemarin ya, teman Pro 2, ada di podcast RRI Pro 3 di Siniar nih. Dan membagikan ceritanya teman Pro 2 tentang langkah besar dalam perjalanan musik mereka. Jadi setelah bertahun-tahun nih teman Pro 2 berkarya di industri musik gitu kan, sekarang The Massive itu resmi memilih jalur independen sebagai bagian dari babak baru dari karir mereka nih. Jadi Rian, teman Pro 2 sang vokalis dari The Massive, ini kan mengatakan keputusannya itu jadi momen rebranding total. Jadi gak cuma dari sisi musiknya aja teman Pro 2, tapi juga dari identitas brandnya juga. Jadi salah satu perubahan yang paling mencolok ini dari lagu barunya teman Pro 2. Dengan warna merah yang lebih berani sebagai simbol semangat baru. Dan menurut Rian ya, nomor 2, The Massive tuh kini ingin membangun identitas bukan cuma sebagai band aja, tapi juga sebagai brand yang lebih luas lagi nih nomor 2. Dan salah satu langkah uniknya nomor 2 yang diambil sama The Massive itu adalah hadirnya halte pertukangan The Massive di Jakarta. Dan lokasinya itu berada tepat di seberang kantor mereka atau Pro 2. Dan hal itu jadi bentuk sebuah kebanggaan ya terhadap daerah asal yang selama ini itu selalu mereka gaungkan lewat semangat Ciledug Pride. Dan di podcast ini atau Pro 2, The Massive juga ngajak generasi-generasi muda kayak kita gitu Pro 2 untuk berani bermimpi, terus berkarya gitu kan, dan gak takut keluar dari zona nyaman demi mengejar tujuan kita. Karena setiap langkah gitu kan, memproduksi setiap langkah besar selalu dimulai dengan keberanian dulu aja buat mencoba sesuatu yang baru nih. Siapa tahu dengan kamu keluar dari zona nyaman, kamu bisa mendapatkan impian kamu bahkan lebih dari itu. Dan memproduksi itu tadi info pertama yang Haidar bagiin di story ceria di kali ini. Dan masih ada lagi dua info lainnya memproduksi yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Dan ini ada dari tempat ini ya Tom Pro 2, dari tempat wisata nih Tom Pro 2, dimana di Labuan Bajo itu ada yang buang sampah sembarangan dan turis Australia yang ditegur nih Tom Pro 2 oleh wisatawan Tiongkok. Setelah ini bakal Haidar bawain infonya buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin dulu Tom Pro 2 lagunya The Massive, November.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
5: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
5: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
5: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

udah viral nih produk di media sosial gitu kan, yang kembali mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan saat berwisata nih. Jadi seorang turis asal Australia turun Pro 2 terlihat menegur seorang wisatawan asal Tiongkok yang diduga membuang sampah sembarangan di kawasan wisata Pulau Padar di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Dan di video ini Tom Pro 2 kelihatan kalau misalkan turis ini tuh menghampiri wisatawannya Tom Pro 2 yang menyiramkan air ke arahnya lalu mengucapkan shame on you sebagai bentuk teguran ya Tom Pro 2 atas dugaan tindakan pembuangan sampah di kawasan konservasi. Dan untuk Pulau Padar sendiri itu tuh salah satu destinasi unggulan di kawasan Taman Nasional Komodo yang terkenal ya Tom Pro 2 dengan panorama perbukitan terus laut birunya sama pemandangan matahari terbit dan terbenam yang benar-benar indah banget ya Tom Pro 2. Dan sebagai kawasan konservasi nih Tom Pro 2, setiap pengunjung diwajibkan untuk menjaga kebersihan gitu kan, tidak membawa sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, serta mengikuti seluruh aturan yang berlaku selama berada di lokasi itu. Dan peristiwa ini tuh mengingatkan kembali Tom Pro 2 kalau misalkan kita harus menjaga alam, bukan hanya tugas dari tugas pengurus aja ya Tom Pro 2 ya, bukan dari pengelola wisata aja, tapi juga menjadi tanggung jawab setiap orang yang berkunjung dari manapun asalnya nih. Jadi kalau misalkan Tom Pro 2 gitu kan lagi liburan, jadi jangan cuma bawa pulang foto-foto keren aja, tapi pastiin juga kita meninggalkan tempat wisata itu tuh dalam tempat tetap bersih dan agar keindahannya itu tuh tetap terus dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan Tom Pro 2 itu tadi info kedua yang Haidar bawain buat kamu semua, dan info terakhir Tom Pro 2 yang Haidar bagiin buat kamu di posisi sekarang gitu ya Tom Pro 2 ya. Ini musim-musim kemarau nih kan masih akan terus berlanjut gitu Tom Pro 2, apalagi di Papua Selatan sendiri kan katanya dari BMKG sendiri mengingatkan kalau misalkan akan ada El Nino event ya Tom Pro 2. Dan ini tuh pada saat musim kemarau ini banyak banget juga ya Tom Pro 2 hal-hal yang berkaitan sama penyakit nih ya. Haidar punya info di mana musim kemarau itu tuh bukan berarti bebas dari demam berdarah Tom Pro 2. Setelah ini bakal Haidar bawain untuk infonya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RR Pro K, teman terbaik kamu. Dan masih di Sore Ceria teman Pro 2, masih bareng sama Haidar. Dan kali ini ada info terakhir teman Pro 2 yang bakal Haidar bawain nih. Dimana sekarang kan lagi musim kemarau ya teman Pro 2 di Papua Selatan gitu kan. Dan musim kemarau tuh identik banget sama cuaca panas teman Pro 2. Tapi jangan sampai lengah nih teman Pro 2, soalnya musim kering itu bukan berarti ya demam berdarah dengue atau DBD itu ikut libur juga. Jadi nyamuk Aedes aegypti tahun Pro 2 itu tuh masih tetap bisa berkembang biak nih pada saat musim kemarau. Suhu yang anget nih tahun Pro 2 justru membuat siklus hidup nyamuk itu berlangsung lebih cepat lagi. Ditambah lagi nih tahun Pro 2 kalau misalkan ada genangan air gitu di bak mandi, di ember, toren, atau mungkin wadah penampungan air yang jarang banget dibersihin sama kita ya tahun Pro 2, bisa jadi tempat ideal bagi nyamuk buat bertelur nih. Jadi supaya kita tetap aman gitu kan teman Pro 2 ya, ada beberapa langkah sederhana nih yang bisa Haidar bagiin buat kamu untuk terhindar dari nyamuk demam berdarah. Yang pertama teman Pro 2, kita harus menerapkan 3M ya teman Pro 2. Nguras tempat penampungan air, terus menutup rapat wadah air gitu teman Pro 2, dan juga mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air nih. Sama yang paling penting teman Pro 2, membersihkan saluran airnya atau menggunakan larvasida kalau misalkan diperlukan. Dan yang kedua teman Pro 2, kita tuh harus rutin banget ya buat menyikat bak mandi kita atau mungkin tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali nih teman Pro 2, biar nyamuk tuh gak bertelur dan gak nempel gitu di pinggir-pinggir. Dan yang ketiga teman Pro 2, lindungi diri kita juga dari digigitan nyamuk dengan memakai mungkin pakai lotion anti nyamuk gitu teman Pro 2 ya, pakaian berkelengan panjang, atau memasang kawat kasa di ventilasi rumah kita. Dan jangan lupa nih teman Pro 2, kita harus jaga daya tahan tubuh kita juga dengan makan yang bergizi, cukup minum air putih, dan juga istirahat yang cukup ya teman Pro 2. Nah kalau bisa rutinin olahraga nih. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 sekarang udah kerasa-kerasa gitu kan gejala seperti teman tinggi yang mendadak, atau mungkin tiba-tiba sakit kepala teman Pro 2, nyeri-nyeri bagian otot, atau muncul ruam di sekitar tubuh kita teman Pro 2, segera periksain ke dokter ya atau ke fasilitas kesehatan biar mendapatkan penanganan lebih cepat lagi nih. Jadi kita gak bisa mandang remeh ya teman Pro 2 ya, jangan dianggap remeh untuk demam berdarah ini pada saat musim kemarau apalagi ya teman Pro 2. Jadi kita harus menjaga penampungan air mulai dari rumah kita sendiri. Kita juga bisa mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti dan juga menjaga kesehatan bersama. Semoga kita terhindar ya teman Pro 2 dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Amin. Dan teman Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 5:30 dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya. Dan teman Pro 2, kalau misalkan sore ini ada yang mau diputerin lagu terbaiknya, boleh banget teman Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol P

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

Dan Tom Bro 2 tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 18 menit nih Tom Bro 2. Sudah waktunya Haidar juga Sorry Ceria pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua nih Tom Bro 2. Terima kasih banyak ya Tom Bro 2 Haidar ucapin buat kamu semua yang udah dengerin Haidar dari jam 1 gitu Tom Bro 2 tadi. Dari jam 11 sih lebih tepatnya lebih 11 lewat 30 tadi di jam 12 kita ngedengerin lagu islami ya Tom Bro 2. Abis itu kita lanjut di sate siang tadi, semoga aja Haidar ngebawain kamu info-info menarik, semoga aja bisa menambah wawasan kita semua ya Tom Bro 2, amin. Dan juga yang pasti semoga aja lagu-lagu yang udah Haidar puterin itu bisa menambah semangat, bisa naikin mood lagi Tom Bro 2, dan juga bisa memberikan hiburan buat kamu semua dimanapun kalian berada, dimanapun kalian dengernya ya Tom Bro 2. Dan selain itu Tom Bro 2 di jam 5 lewat 38 menit kita akan mendengarkan azan maghrib untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Habis itu di jaga malam nanti kamu bakal ditemenin sama Kakak Franky nih Tom Bro 2. Jadi buat Tom Bro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

0: yang gak becus mengurus rumah tangga.
1: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Teman Pro2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

seruan yang sempurna. Darilah sambah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempatnya

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Info pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berada pada kategori kuat selama musim kemarau tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Andarias Roson, mengatakan karakteristik geografis Merauke yang didominasi hamparan savana dan lahan pertanian menjadikan daerah ini rentan terhadap perubahan iklim ekstrim. Ia menjelaskan BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pembentukan posko tanggap darurat, penyediaan armada tangki air, hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika terjadi kekeringan maupun bencana ikutan lainnya. BPBD juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak El Nino di sejumlah distrik.

Informasi berikutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke menggelar pelatihan pengelolaan badan usaha milik kampung BUMK atau BUMDes dengan tema mewujudkan BUMDes mandiri profesional dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, memperkuat kepatuhan hukum, serta mendorong pengembangan usaha agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian kampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Merauke, Rahmat N. Latif, mengatakan BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan asli kampung. Pelatihan tersebut diikuti pengelola BUMDes dari 13 kampung di kawasan Tanah Miring yang meliputi Distrik Malin, Distrik Semangga, dan Tanah Miring. Rahmat menjelaskan, berdasarkan data DPMK Kabupaten Merauke, saat ini terdapat 179 kampung, terdiri dari 112 kampung lokal dan 67 kampung ekstransmigrasi. Dari jumlah tersebut telah terbentuk 93 BUMDes dan 1 BUMDes bersama BUMDesma, namun yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha secara operasional baru 14 BUMDes, sementara sisanya masih dalam tahap perintisan dan pengembangan. Menurut Rahmat, usaha yang dikembangkan BUMDes disesuaikan dengan potensi masing-masing kampung, seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga usaha lain yang mendukung ketahanan pangan. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan mengenai tata kelola kelembagaan, manajemen usaha, pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus, serta aspek hukum agar BUMDes dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Rahmat juga menjelaskan bahwa keberadaan koperasi desa atau KOPDES yang merupakan program pemerintah pusat tidak bertentangan dengan BUMDes. Menurutnya kedua lembaga tersebut justru saling melengkapi dalam mendorong perekonomian masyarakat desa. Ia menambahkan di Kabupaten Merauke saat ini sudah terdapat KOPDES yang mulai beroperasi, salah satunya di Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga. Kedepannya pembentukan KOPDES akan terus dilakukan di kampung-kampung lainnya. DPMK berharap melalui pelatihan tersebut pengelola BUMDes mampu mengembangkan unit usaha yang produktif sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Dukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Indonesia merupakan negara keempat penghasil kopi terbesar di dunia setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dari catatan Organisasi Kopi Internasional, sejak 2019 hingga saat ini, Indonesia mampu menghasilkan 11 juta karung atau 660 ribu ton dari 1,2 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Mencintai produk Indonesia dapat di

0: Mencintai produk Indonesia merupakan wujud rasa nasionalisme kita. Gunakan produk lokal agar rakyat sejahtera. Jangan lupa kawan-kawan, minum kopinya dari kopi-kopi petani Nusantara. Dari Arabica Gayo Aceh hingga Liberica Sota Merauke. Majulah kopi Nusantara, jayalah produk lokal Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lagi baca apa, Nak?
1: Sinta lagi baca buku, Bu.
0: Kamu dapat dari mana buku itu?
1: Tadi sewaktu memulung, ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya, Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
0: Memangnya kamu mengerti?
1: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu. Meskipun akhirnya...
0: Maafkan Ibu ya, Nak. Karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
1: Iya, Bu. Sinta ngerti kok. Tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
0: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
1: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
0: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
1: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
0: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
1: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
0: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang. Milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
2: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
0: Sudah, disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
2: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
1: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
0: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
2: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
1: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
2: Hanya saja katanya anak-anak akan diasramakan.
1: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
2: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
1: Jadi mereka akan berpisah dengan orang tuanya dan gak pulang ke rumah.
2: Ya, seperti itulah, Nak.
1: Ayah, ibu, boleh Sinta coba tanya?
0: Apa kamu yakin, Nak?
1: Ibu kan tahu cita-cita Sinta ingin menjadi dokter, hanya saja...
2: Tentu, Nak. Besok pagi, kita akan ke sana ya. Jika ini adalah jalan dari Allah, kita harus meraihnya. Jangan pernah lelah mengejar cahaya ya, Nak. Jangan pernah. Benarkan, Ibu?
0: Iya. Mungkin ini adalah jawaban dari tiap doa anak kita yang selalu ingin sekolah untuk meraih cita-citanya.
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
1: Iya, baik, Bu.

0: Assalamualaikum, Bu Guru. Maaf mengganggu.
1: Oh iya iya.
0: Saya orang tua anak ini. Namanya Sinta, Bu.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, Ibu. Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
2: Iya, Bu.
0: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
1: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada iuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
2: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
1: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
2: Ingin jadi dokter, Bu.
1: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
2: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kamu?
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2, salam sehat untuk semuanya. Kita kejumpa di program Jaga Malam. Seperti biasa malam Sabtu atau Jumat malam Jaga Malam, kita awali dengan info kesehatan ya teman Pro 2. Oke, saya Kakak Franky menemani semuanya sampai jam 11 ya di malam hari ini. Dan nantinya di jam 9 kita ada jeda dulu untuk program nasional kita yaitu Music Live Chat ya teman Pro 2. Dari dunia kesehatan, informasi yang udah disiapin oleh redaksi Jaga Malam ya, di mana HUT ke-58 BPJS Kesehatan tandai kepesertaan JKN 285 juta jiwa. Yang lainnya juga di mana BPOM siapkan mekanisme filter produk untuk Kopdes Merah Putih. Nanti selengkapnya bakal Kak Franky hadirkan ya. Dan kamu juga yang mau bergabung, mau pengen dengerin lagu apa nih atau yang mau salam-salam, silakan saja kamu bisa chat WA di nomornya Pro 2 di 0821 4899 4964. Sekali lagi 0821 4899

9994964 sampai jam 9 dulu ya. Nanti setelah itu lanjut lagi di jam 10 sampai jam 11. Menemani suasana malam ini ya, yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Tadi rambu-rambu lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan ya. Ataupun juga teman pro 2 yang ada di warung-warung, warung kaki 5 yang lagi santap malam, di warung-warung kopi juga selamat malam. Ataupun juga yang ada di pos-pos penjagaan TNI Polri juga kita ngucapin selamat malam ya. Semoga menjadi malam yang bahagia, malam yang menyenangkan bersama dengan orang-orang sekitar ya. Ataupun juga dengan keluarga, family, seperti itu. Oke, stay on terus teman Pro 2 bersama saya Kakak Frankie. Kita di Jaga Malam.

0: pekerjaanku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
4: Lanjut lagi jaga malam teman Produa, saya Kakak Frankie. Kita punya informasi dari dunia kesehatan di mana hari ulang tahun ke-58 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menandai kepesertaan sebanyak 285 juta jiwa. Jadi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tersebut kini telah mencapai pilar utama perlindungan kesehatan masyarakat. Penyempurnaan terus dilakukan ya melalui penguatan fasilitas kesehatan serta penyederhanaan proses administrasi di berbagai wilayah. Jadi layanan digital juga dikembangkan ya secara optimal guna mempermudah akses bagi ratusan juta peserta yang terdaftar. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak. Di mana ini untuk menjaga keberlangsungan layanan. Sejarah lembaga ini juga berawal ya teman dari pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK pada 15 Juli 1958 lalu. Jadi dikatakan selama 58 tahun ini ya penyelenggara jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pujo juga mengungkapkan bahwa keberlanjutan jaminan kesehatan tersebut menjadi fokus utama kebijakan strategis dari organisasi. Jadi upayanya ini untuk didorong ya adalah integrasi kepesertaan jaminan dengan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman juga memberikan apresiasi besar terhadap peran penting jaminan kesehatan nasional. Jadi kegiatan rasehan tersebut dilaksanakan juga di kantor pusat BPJS Kesehatan pada hari Rabu kemarin ya. Dudung mengingatkan tentang tantangan besar jaminan sosial mulai dari kepatuhan peserta hingga sinergi fasilitas kesehatan. Ia juga menekankan ya komitmen kuat seluruh pihak untuk menjaga keberlanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Lembaga tersebut berhasil memperoleh sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan internasional Organization for Standardization atau ISO 37001. Nah, pencapaian standarisasi internasional itu ya teman diraih khususnya pada bidang fungsi pengadaan barang dan fungsi investasi. Selain itu juga organisasi tersebut resmi meraih sertifikasi sistem manajemen kepatuhan berbasis standar ISO 37301, di mana komitmen tersebut diwujudkan guna memperkuat budaya integritas melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Gitu. Oke, selamat ulang tahun ke-58 ya untuk BPJS Kesehatan. Ya, semoga semakin berkualitas ya untuk layanan kesehatannya dan akses manfaatnya kepada ratusan juta jiwa di Indonesia ini semakin tersentuh dan bermanfaat ya, intinya seperti itu. Nanti kita lanjut lagi untuk info kesehatan lainnya di mana BPOM menyiapkan mekanisme filter produk untuk Kopdes Merah Putih. Informasinya akan kita hadirkan saat lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya Kakak Frankie, tetap di Jaga Malam.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jaga malam.

Lanjut lagi teman Pro 2 jaga malam ya, informasi berikutnya di mana BPOM ya teman Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM tengah menyiapkan mekanisme filter produk yang akan masuk koperasi Desa Merah Putih. Hal ini dilakukan ya untuk memastikan produk yang beredar ini memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Jadi tentunya ini termasuk filter produk-produk tersebut. Jadi Taruna menambahkan proses penyaringan akan berlaku untuk produk lokal maupun impor yang beredar di pasaran. Namun BPOM menegaskan prioritas utama tetap diberikan kepada produk-produk dalam negeri. Taruna mengatakan beberapa sektor ya, khususnya produk kefarmasian, ini masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor. Karena itu pengaturan lebih lanjut akan dibahas bersama pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain melakukan penyaringan, BPOM juga memastikan akan memperketat pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Taruna menegaskan pengawasan akan dilakukan melalui peningkatan edukasi, penindakan di lapangan hingga penguatan sistem pengawasan digital. BPOM juga akan memperkuat ya pengawasan terhadap produk yang dipasarkan secara daring. Menurut Taruna, keberadaan filter produk bertujuan memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan sesuai ketentuan. Dan diharapkan juga ya, bahwa langkah tersebut ini dapat memperkuat daya saing produk lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Oke, itu dia satu info lagi ya yang sudah melengkapi jaga malam untuk info kesehatan ya. Nanti jaga malam untuk info kesehatan akan kembali di Jumat depan ya, Pro 2, teman Pro 2. Jam 9 nanti ada Music Live Chat seperti biasa ya, setiap jam 9 Senin sampai Jumat 9 malam. Dan untuk malam ini ada Ruth Garcia yang jadi bintang tamu. Nanti ada Kak Edith yang menjadi hostnya di Studio Pro 2 Jakarta. Dan nanti disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia ya, Pro 2 Network jaringan seluruh Indonesia. Saya Kakak Frankie akan kembali di jam 10 nanti untuk melanjutin sesi berikutnya ya, untuk jaga malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di semana.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Dadah.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes! Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Eddie udah gak sendirian, karena Eddie udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja
0: ya? Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya Shooting aja. Shooting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan shooting. Tetap judulnya adalah shooting,
1: iya, shooting. Ya kan? Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, okay, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, mm-hmm. Terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya. Fitness,
1: iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi okay. kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya,
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak iya perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku ngerasa
0: bener.
1: Sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan mulai
0: gitu kan.
1: Dari yang paling gampang.
0: Okay.
1: Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi kayak punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku harus bisa juga gitu.
0: Oh,
1: sih.
0: Gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul.
0: Gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi
0: gitu
1: kan kita juga kalau di weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Itu juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Soul FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama
0: sekarang.
1: Ya It's Only Me itu masih baru rilis.
0: Yeah.
1: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener.
0: Wow.
1: Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Yeah.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu. Aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak, gak mau. Sama mereka tuh kayak, kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you,
0: Dovey. Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Iya.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Okay.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya... karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti?
1: Yes, berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali, ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku gak bilang kayak gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh.
0: Bener.
1: Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance ya?
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Bener. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita ada tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: Oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gimana? Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati.
1: Belah hati
0: itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Okay, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita mau nulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah, itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya, mau itu juga. Oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah, itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu,
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, benar-benar yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget. Secara ya emosionalnya. Iya.
0: Maksudnya juga, secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas
1: recording. Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana

0: kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
1: Betul.
0: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
1: Iya sih.
0: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
1: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
0: Iya.
1: Apalagi nyanyi, iya kan?
0: Makanya beratnya.
1: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
0: Untuk iya, untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
1: Oke.
0: Sisanya ya sudah yang adalah.
1: Benar, benar. Berarti ini masih diproduksi sama
0: Bela Negara Abi dan juga Kalab juga.
1: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
0: Ya, mungkin jadi EP.
1: Ya, aduh.
0: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
1: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti next-nya akan ada EP berarti?
0: Iya.
1: Oke.
0: Akan ada EP nantinya.
1: Tapi berarti rilis masih single-single dulu, single-single dan nanti dulu akan jadi EP gitu ya.
0: Iya.
1: Seru.
0: Ditunggu.
1: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
0: Oh, terima kasih.
1: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
0: Terima kasih, senang aku dipuji.
1: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Yeah. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
0: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
1: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
0: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak rasanya enggak kuat.
1: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
0: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
1: Oke.
0: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
1: Oke.
0: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
1: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi tuh?
0: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
1: Oh iya, benar. Oke.
0: Okay. Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
1: oh, wow. Okay.
0: Mariah Carey, bener-bener, terus Kokoli.
1: Oh, wow.
0: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
1: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
0: Iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
0: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
1: Bener.
0: Ada yang pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Bener.
0: Dibayangin aja pasti galau kok.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Bener. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
0: Belah Hati.
1: Seru nih kayaknya ya. Jadi jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin amin, di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat single-nya dan nanti ditunggu EP-nya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih setia di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Kembali lagi ya, setelah tadi ada Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan berjaringan ke Pro 2 seluruh Indonesia ya, jaringan network Pro 2. Saya Kakak Franky, kembali menyapa teman Pro 2 semuanya untuk malam hari ini. Dan selamat malam ya buat kamu yang belum beristirahat ya, atau masih menghadapi aktivitasnya, menghadapi gelut-gelutnya malam ini. Gelut-gelut. Ya, apapun yang kamu lakukan ya, semoga menjadikan hari ini atau malam ini adalah malam yang menyenangkan ya. Oke, teman Pro 2 di mana saja, saya nantinya bakal bagikan juga ya beberapa info-info terpilih untuk menemani suasana malam kamu, teman Pro 2.

Iya, salah satu info ringan yang mau Kak Frankie bagikan untuk kamu ya, teman Pro 2, di mana ada penelitian yang menemukan kalau ternyata 46% perempuan itu pakai intuisi ya saat mengambil keputusan penting. Masa sih, teman Pro 2? Iya, Talker Research ini membuat MD Live yang di mana mereka ini ya menemuin 56% perempuan itu percaya ya sama intuisi mereka. Sebanyak 68% merasa feeling itu sering ngebantu untuk mengambil keputusan yang tepat, lebih tepat. Dan 65% langsung mendapatkan kesan tertentu ya pas pertama kali ketemu orang baru. Dan 46% mengandalkan intuisi buat ngambil keputusan penting. Jadi ternyata dalam psikologi ya teman Pro 2, perempuan itu memang ya cenderung lebih peka membaca ekspresi, perubahan perilaku, nada bicara, sampai suasana emosional. Nah makanya feminine intuition ini bukan cuma soal feeling ya teman, tetapi juga kemampuan membaca pola sosial. Nah kepekaan ini yang membuat para perempuan ini sering lebih cepat sadar kalau ada yang tidak beres, meski belum ada bukti yang kelihatan. Nah gimana nih, kayaknya the power intuisi banget ya teman Pro 2 ya untuk para perempuan. Jadi apa-apa mereka pakai intuisi gitu kan, ya dengan membaca suasana emosional, membaca ekspresi, perilaku gitu kan. Nah itu mereka bisa mengambil keputusan atau menyimpulkan sesuatu gitu ya teman Pro 2, apalagi untuk keadaan-keadaan atau sesuatu yang sangat penting. Gimana nih buat kamu para perempuan? Apakah kamu tergolong orang juga yang mengandalkan intuisi gitu tanpa melihat tanpa melihat sesuatu yang terlihat gitulah, apapun itu ya, entahlah bukti apa ya, kalau mau dijelasin juga susah ya, tapi lebih memakai intuisi aja gitu. Ya gitu ya, memang tidak semua ya, karena dari penemuan ini sendiri mengatakan kalau 46% perempuan itu pakai intuisi untuk mengambil keputusan penting gitu, dengan membaca ekspresi, perilaku, perubahan perilaku, nada bicara, dan suasana emosional gitu teman Pro 2. Ini sebuah penelitian ya dari Talker Research yang melakukan sebuah penelitian ya. Oke.

Oke, nanti kita lanjut lagi informasi lainnya lagi ya, teman Pro 2. Ini kan udah musim kemarau nih. Oke, musim kemarau sebenarnya aman dari penyakit DBD atau malah kebalikannya nih, teman Pro 2. Oke, nanti Kakak Frankie bakal kasih tahu entar ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Masih di Jaga Malam, saya Kakak Franky, teman Pro 2. Selamat malam ya yang masih tetap stay tune di 96.4 jalur FM kita ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Di mana teman Pro 2? Ini musim kemarau, katanya orang sih kalau musim kemarau sih aman dari DBD ya. Justru musim hujan itu yang tidak aman terhadap DBD. Ternyata kalau kita mikir musim kemarau itu DBD aman dari DBD atau DBD-nya tuh ikut libur, teman Pro 2, ternyata salah loh. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu tidak cuma aktif pada musim hujan saja yang selama ini kita, bukan selama ini kita tahu ya, yang pada umumnya kita tahu. Jadi bak mandi atau ember sampai wadah penampungan air yang lama tidak dikuras saat kemarau, nah itu justru bisa jadi tempat atau rumah yang nyaman bagi nyamuk yang berkembang biak. Jadi air yang tenang ini membuat telur nyamuk lebih gampang menetas. Jadi resiko DBD ya tetap tinggi meskipun cuaca lagi panas terus ya, atau kemarau. Apalagi musim kemarau ini kan sering buat kita punya badan tuh mudah drop ya teman. Nah jadi kayak debu, polusi, cuaca yang makin terik, sampai air bersih yang mulai susah. Ini buat resiko kita juga kena penyakit ya. Entahlah itu batuk, pilek, diare, kulit kering, dehidrasi. Itu mudah kita alami ya. Nah jadi mulai untuk kita biasain ya untuk minum air putih yang cukup di musim kemarau. Pakai masker juga saat di luar boleh agar tidak kena debu ya, polusi. Jangan juga ya pakai sunscreen ya untuk kamu yang suka pakai sunscreen. Rajin juga cuci tangan, plus ya tetap lakukan 3M ya, 3M plus. Nah cuaca boleh cerah tetapi jangan sampai kita lengah juga ya terhadap kesehatan kita. Oke, itu dia ya teman Pro 2. Satu info lagi yang udah Kak Franky tambahkan lagi ya. Jadi musim kemarau tidak menjamin ya kita tuh aman dari nyamuk penyebab demam berdarah ini ya, nyamuk Aedes aegypti ini. Karena justru dengan musim kemarau air kurang air kurang dan membuat air yang tergenang itu ya lama ya tidak mengalir, atau justru air yang tidak mengalir itu atau tergenang terus dengan volume yang sama gitu, maka itu juga menjadi tempat yang gampang ya untuk nyamuknya itu menetas gitu teman Pro 2, dan ya udah kita bisa kena demam berdarah. Oke. Satu info tapi itu juga menjadi sebuah imbauan juga ya buat teman Pro 2 semuanya. Oke, kita lanjut lagi nanti ya teman Pro 2, setia on terus ya di 96. Saya Kakak Franky masih temenin kalian semuanya dengan lagu-lagu keren yang udah kita siapin juga.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: happier. Are you all right?
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Jaga Malam.
1: Jaga Malam menemani suasana malam kamu ya di Pro2 RRI Merauke. Teman Pro2, terima kasih berbagai informasi dan juga hiburan sudah menemani suasana aktivitas kamu ya di malam ini ataupun juga suasana istirahat kamu. Dan semoga terhibur semuanya ya teman Pro2 apa yang udah kita bagikan ya. Oke, dan setelah ini lagu-lagu keren dan setengah 12 nanti ada drama radio sampai jam 12 malam kita tutup siaran ya off air. Dan besok jam 5 pagi Pro2 kembali lagi mengudara. Nanti pagi kamu bakal ditemenin atau besok pagi ya, kamu bakal ditemenin sama Kak Haidar. Nanti ketemu saya besok siang ya di program Santai Siang dan Sore Ceria. Dan besok malam ada Kak Wafa yang bakal temenin kamu semua. Oke, tetap setia terus ya di Pro2 RRI Merauke. Terima kasih yang belum pulang, jangan semakin larut pulangnya. Lewati jalan yang aman, yang terang. Kalau memang harus putar jauh, yang penting selamat tiba di tempat di rumah, di kos kamu. Ataupun juga kamu yang sudah di rumah dan akan beristirahat, pastikan jendela pintu rumah kamu sudah terkunci. Barang-barang elektronik ya yang sudah tidak digunakan, pastikan juga sudah dalam keadaan off ya. Sehingga malam ini menjadi malam yang aman, nyaman ya. Dan berdoa bersyukur di hari ini, besok awali hari juga dengan berdoa. Oke, dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel mewakili teman-teman penyiar yang sudah bersiaran di hari ini, nyampaikan makasih ya. Semoga apa yang kita bagikan, hiburan dan juga informasi bermanfaat. Salam sehat dan dadah bye-bye.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu, kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu? Ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu. Ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk. Aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: 姨母，姨母。
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Nih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Yuk, ada yang buka pintu.
1: Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, ibu sudah meninggal.
0: Terus, ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman. Hah?
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: 합의야. 아니, 엄마야.
1: Menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1990.

1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Deriu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa melalui siaran Mutiara Pagi. Apapun aktivitas yang akan kita jalani hari ini, marilah kita mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Nya menjadi kekuatan, penghiburan, dan penuntun bagi setiap langkah kehidupan kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kembali kepada-Mu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan tema Jadilah kuat oleh kasih karunia. Terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Berkata demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam pergumulan dalam keluarga, tidak sedikit orang yang akhirnya merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan hampir menyerah. Di tengah kenyataan hidup yang demikian, firman Tuhan hari ini memberikan sebuah penghiburan bagi kita. Dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara di Roma. Secara manusia, Paulus memiliki banyak alasan untuk mengeluh. Ia dipenjara, ditinggalkan oleh beberapa rekannya, dan mengetahui bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun yang keluar dari mulut Paulus bukanlah keluhan, melainkan dorongan iman kepada Timotius. Paulus tidak berkata, Timotius jadilah kuat karena engkau masih muda. Ia juga tidak berkata jadilah kuat karena engkau pintar, atau jadilah kuat karena engkau mempunyai banyak pengalaman. Yang dikatakan Paulus adalah jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa sumber kekuatan orang percaya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Karena kasih karunia itulah kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, pengharapan, dan kekuatan menjalani hidup. Setiap hari kita hidup bukan karena hebatnya kemampuan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Rasul Paulus sendiri mengakui hal itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Paulus menyadari bahwa semua keberhasilannya dalam melayani Tuhan bukanlah hasil usahanya semata, melainkan karena kasih karunia Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa kuat ketika keadaan baik-baik saja. Namun ketika masalah datang bertubi-tubi, kita mulai kehilangan pengharapan. Disinilah Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kasih karunia-Nya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Kulah menjadi sempurna. Perhatikan, Tuhan tidak selalu mengangkat persoalan kita saat itu juga. Namun Tuhan memberikan kasih karunia yang cukup agar kita mampu melewati persoalan tersebut. Kasih karunia Tuhan bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga menguatkan hati kita menghadapi keadaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi kuat oleh kasih karunia Tuhan? Yang pertama, tetap tinggal di dalam Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting yang terlepas dari pokok akan menjadi kering. Demikian juga kehidupan orang percaya. Jika kita menjauh dari Tuhan, kita akan kehilangan kekuatan rohani. Karena itu bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, membaca firman, dan hidup dalam ketaatan. Langkah yang kedua adalah percayalah kepada janji Tuhan, bukan pada perasaan kita. Ada kalanya perasaan berkata bahwa kita tidak sanggup lagi. Namun firman Tuhan berkata lain. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang 31 mengatakan,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan sanggup memperbaharui kekuatan orang yang berharap kepadanya. Langkah yang ketiga adalah teruslah melakukan apa yang baik meskipun menghadapi tantangan. Banyak orang berhenti melayani atau menyerah karena merasa tidak dihargai atau terlalu berat. Namun firman Tuhan mengingatkan kita dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Kasih karunia Tuhan memberikan kita kemampuan untuk tetap setia, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Lalu yang keempat, syukurilah setiap hari sebagai anugerah Tuhan. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Puji Tuhan, betapa indah firman ini, terlebih di pagi hari ini. Karena setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, bekerja, melayani, mengasihi keluarga, dan menjadi berkat bagi sesama. Jika hari ini kita masih dapat membuka mata, masih dapat bernapas, dan masih dapat memulai aktivitas, semua adalah kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara pendengar, Mutiara Pagi saat pagi hari ini mungkin ada yang sedang bergumul dengan sakit, persoalan rumah tangga, pekerjaan, tantangan, ataupun kekhawatiran akan masa depan. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah, percayalah kepada janjinya dan tetaplah setia. Kasih karunia Tuhan tidak pernah gagal menopang orang yang berharap kepadanya. Hari ini mungkin beban terasa berat, tetapi kasih karunia Tuhan lebih besar daripada beban itu. Hari ini mungkin air mata masih mengalir, tetapi kasih karunia Tuhan sanggup mengubah tangisan menjadi sukacita pada waktunya. Hari ini mungkin jalan terasa sulit, tetapi Tuhan berjalan bersama kita. Karena itu, jangan menyerah, jangan kehilangan iman, dan jangan berhenti berharap. Peganglah firman Tuhan, sebab kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, mari kita mengingat satu kebenaran penting hari ini. Kekuatan hidup orang percaya bukan terletak pada dirinya, tetapi pada kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kiranya dalam setiap langkah kita hari ini, kita terus mengandalkan Tuhan, hidup dalam firman-Nya, kun berdoa dan percaya bahwa kasih karunia-Nya akan memampukan kita menghadapi tantangan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur kembali kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang menguatkan kami saat pagi hari ini, bahwa kasih karunia-Mu lebih dari segala-galanya. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup di hadapan kami. Ajar kami terus bersyukur dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, berkati para pendengar pada saat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berfirman Tuhan terus tertanam baik dalam kehidupan kami, bertumbuh berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berada pada kategori kuat selama musim kemarau tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Andarias Rokson, mengatakan karakteristik geografis Merauke yang didominasi hamparan savana dan lahan pertanian menjadikan daerah ini rentan terhadap perubahan iklim ekstrim. Pihaknya memandang ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Dibutuhkan ketangguhan, kesiapsiagaan penuh dan langkah mitigasi dari seluruh lintas sektor untuk melindungi masyarakat, ketahanan pangan dan ekosistem di Kabupaten Merauke. Ia menjelaskan BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pembentukan posko tanggap darurat, penyediaan armada tangki air, hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika terjadi kekeringan maupun bencana ikutan lainnya. BPBD juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak El Nino di sejumlah distrik.

Kita ke info berikutnya. BMKG menghimbau masyarakat Papua Selatan menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya mengurangi dampak kekeringan terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Selain menghemat penggunaan air, masyarakat juga diminta berhati-hati saat membersihkan atau membuka lahan karena kondisi cuaca yang kering meningkatkan resiko kebakaran. Dikatakan oleh Forecast Station Meteoklimatologi Papua Selatan, Asih Arum Bestari, menurutnya wilayah Merauke mengandalkan waduk dan tampungan air untuk mendukung sektor pertanian, sehingga pengelolaan air menjadi sangat penting selama musim kemarau berlangsung. BMKG berharap kesadaran masyarakat dalam menghemat air dan mencegah kebakaran dapat membantu meminimalkan dampak El Nino di Papua Selatan. Saya Wafa Al-Farizi, demikian info Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spanya. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Nova Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat mengawali hari, selamat beraktivitas, dan selamat menjalani hari dengan penuh sukacita ya teman Pro 2. Semoga hari ini penuh dengan hal-hal baik dan juga segala vibes positif yang datang ke diri kita ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, untuk menjalani aktivitas tentunya kamu perlu energi. Jangan lupa buat sarapan ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin baru bangun masih ngumpulin nyawa, segera minum air putih ya teman Pro 2, 2 gelas aja untuk meningkatkan metabolisme tubuh kamu, dan yang kedua untuk melancarkan pencernaan. Buat teman Pro 2 yang sudah mulai siap-siap beraktivitas, jangan lupa ya untuk mempersiapkan segala persiapannya di hari ini. Dan buat adik-adik yang hari ini masih berkegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau baru mau mendaftar sekolah, hari ini kegiatan pramuka ya adik-adik, tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan dan jaga kekompakan kamu. Semoga hari ini have fun ya adik-adik semua, dan buat yang mendengarkan, semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk melakukan segala perubahan baik.

Ya teman Pro 2, seperti biasa ya, di pagi hari ini untuk mengawali program Sepadah, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 18 Juli ini.

Teman Pro 2, tanggal 18 Juli 2026 jatuh pada hari Sabtu ini dan diperingati sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Tanggal 18 Juli dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Nelson Mandela. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Internasional Nelson Mandela melalui resolusi AR6413. Peringatan ini menjadi momen global untuk mengenang jasa Nelson Mandela sebagai tokoh dunia yang berperan besar dalam perjuangan melawan apartheid serta dalam memperjuangkan perdamaian dan kesetaraan. Nelson Mandela dikenal sebagai revolusioner anti-apartheid yang kemudian menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 hingga 1999. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan sekaligus figur yang mendorong rekonsiliasi dan persatuan. Penetapan ini tidak lepas dari pengakuan dunia terhadap dedikasi Mandela dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. PBB mengakui kontribusi Mandela dalam berbagai bidang seperti penyelesaian konflik, hubungan antar ras, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, rekonsiliasi sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak anak. Pada Desember 2015, Majelis Umum PBB memperluas makna peringatan Hari Internasional Nelson Mandela. Tidak hanya sebagai penghormatan terhadap sosok Mandela, peringatan ini juga dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlakuan manusiawi bagi narapidana, teman Pro 2. Nelson Mandela Rules merupakan standar global yang menjadi acuan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di berbagai negara. Aturan ini menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana serta penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Itulah peringatan di hari ini, teman Pro 2, tepatnya di tanggal 18 Juli 2026. Semoga menambah wawasan pengetahuan kita semua ya. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 18 Juli ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi hal-hal baik, dikelilingi orang-orang yang baik, dan juga segala apa yang direncanakan tercapai. Semoga aku, kamu, dan kita semua yang lagi dengerin Pro 2, rezekinya lancar dan diberikan banyak uang. Amin, amin, amin. Ya teman Pro 2, nanti di pukul 7 hingga pukul 8.50 aku bakal menemani kamu dengan info-info seputar pagi hari. Tapi kali ini infonya agak unik nih teman Pro 2, karena ini kayaknya jarang banget dibahas. Oke teman Pro 2, tim redaksi kita udah nyiapin 3 info. Yang pertama, kenapa sih emas menjadi lambang juara? Ternyata ada sejarahnya teman Pro 2, bahkan ini udah berlangsung lama loh teman Pro 2. Kita akan bahas ya nanti selengkapnya seperti apa. Di info kedua, studi mengatakan kucing yang nakal ternyata bisa ajak temannya ikutan nakal. Ya ini fakta sih, ini aku pro sih kalau tentang ini, karena aku juga sempat piara kucing dan kucingnya itu ya kucingnya baik, tapi habis itu kedatangan kucing orange-nya ya agak nakal juga. Kalau orang Jawa bilangnya ndablek teman Bro 2. Dan kucing aku juga jadi ikut nakal teman Pro 2. Kita akan bahas ya, studinya ini mereka kok bisa ya mensurvei kucing. Dan di info ketiga ini unik juga nih teman Pro 2. Bangun dari koma, remaja ini ngaku jalani 7 kehidupan di alam mimpi. Wow. 7 kehidupan, udah kayak Dragon Ball, San Goku gitu ya. Atau mungkin itu hanya ilusinya Itachi ya. Malah jadi anime ya, Naruto. Kita akan bahas bangun dari koma, remaja ini mengaku jalani 7 kehidupan di alam mimpi. Kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 96,4 FM dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Kembali lagi di Spada Teman Pro 2. Apakah kamu sudah selesai sarapan Teman Pro 2? Kita masuk ke info pertama ya Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, kita tahu ya hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan itu kebanyakan menggunakan medali emas sebagai simbol juara pertama. Mulai dari olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional, kompetisi akademik, lalu lomba musik dan lain-lain. Emas itu selalu identik dengan kemenangan dan prestasi tertinggi Teman Pro 2. Dilansir dari berbagai sumber, ternyata tradisi tersebut bukan tanpa alasan Teman Pro 2. Sejak ribuan tahun lalu, emas telah dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan, serta daya tahannya. Seiring waktu, makna tersebut berkembang hingga menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Lalu, kenapa ya emas dipilih sebagai simbol kemenangan? Ada beberapa alasan nih Teman Pro 2. Yang pertama, sejak peradaban Mesir, Yunani hingga Romawi kuno, emas telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Kelangkaannya membuat logam ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki manusia. Berbeda dengan logam lain, emas tidak mudah karat dan mengalami korosi hingga dia itu bisa awet bertahun-tahun Teman Pro 2. Sifat tersebut turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan salah satu simbol pencapaian tertinggi. Pemberian medali emas, perak, dan perunggu untuk juara pertama hingga ketiga mulai diterapkan pada Olimpiade Saint Louis 1904, Teman Pro 2. Tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional hingga sampai hari ini, Teman Pro 2. Meski disebut medali emas, medali olimpiade modern tidak dibuat sepenuhnya dari emas murni, Teman Pro 2. Beda dengan ketika zaman dulu. Dan fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia tersebut. Tapi ternyata nggak benar-benar emas, Teman Pro 2. Berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional, medali emas mengandung sedikitnya 92,5% perak dan dilapisi minimal 6 gram emas murni, dan itu sudah menjadi patokan dasar, Teman Pro 2. Medali emas terakhir yang dibuat sepenuhnya dari emas murni digunakan pada Olimpiade Stockholm pada tahun 1912. Jadi yang berhasil mendapatkan emas di Olimpiade Stockholm 1912 itu benar-benar orang yang beruntung ya Teman Pro 2. Kini emas tidak hanya bernilai sebagai logam mulia, tetapi juga melambangkan keberhasilan dan juga prestasi. Simbol tersebut digunakan dalam olahraga, akademik, seni, hingga berbagai bidang profesional. Pemilihan emas sebagai lambang juara menunjukkan bahwa sebuah kemenangan bukan hanya diukur dari nilai logamnya. Lebih dari itu, medali emas menjadi penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan perjuangan panjang yang telah dilakukan seseorang untuk meraih prestasi terbaiknya. Sampai sini sudah paham kan Teman Pro 2 kenapa emas dijadikan lambang juara? Karena itu barang yang berharga dan langka Teman Pro 2. Ya walaupun di era modern ini hanya dilapisin emas minimal 6 gram ya Teman Pro 2, dan 92,5%-nya itu adalah berbahan dasar perak. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan membahas studi mengatakan kucing yang nakal ternyata bisa ajak temennya ikutan nakal juga Teman Pro 2. Gemas ya Teman Pro 2. Tetap di sini aja di Spada, selamat pagi Teman Pro 2.

ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Masih di Sepada teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kucing juga ternyata bisa ketularan mode bandel loh gara-gara ngelihat temannya. Bahkan bukan hanya manusia, hewan juga bisa mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar. Kirain cuma manusia atau mungkin anak-anak remaja yang masih labil aja. Ternyata kucing juga bisa teman Pro 2. Menurut merek Veterinary Manual, kelakuan kayak naik meja, nyakar jok motor, nyakar sofa, lalu rebutan sesuatu sampai berantem receh itu bukan berarti kucing sengaja bikin ulah teman Pro 2. Tapi kebutuhan mereka aja belum terpenuhi tuh kayaknya ya. Kurang tempat main, kurang tempat buat nyakar-nyakar, dan kurang punya ruang nyaman teman Pro 2. Nah, uniknya pas satu kucing itu ngelakuin sesuatu terus dapat perhatian, dapat makan, atau berhasil menguasain tempat favoritnya gitu, kucing lain itu bakal ngelihat terus ikutan nyoba teman Pro 2, yang awalnya kalem-kalem bisa jadi barbar tuh teman Pro 2, apalagi kucing orange. Makanya jangan heran tiba-tiba satu rumah itu isinya pada ikutan bandel ya kucing-kucing kamu. Ya, jangan sampai orang di dalam rumahnya juga ikutan bandel tuh teman Pro 2, karena kucingnya yang bandel akhirnya emosi naik. Bukan komplotan, mereka memang belajar lewat kebiasaan lingkungan sekitar teman Pro 2. Dan ternyata bukan cuma manusia saja yang suka ikut-ikutan, kucing juga punya naluri kuat untuk mengcopy paste kelakuan di sekitarnya. Jadi cukup piara kucing satu atau dua aja teman Pro 2, dan pastikan kucingnya bukan kucing orange. Ya gak apa-apa sih kalau kucing orange, orang bilang kucing Garfield ya teman Pro 2. Tapi sejauh ini aku sempat punya beberapa kucing dan tetangga juga punya kucing yang warnanya itu orange. Tapi emang bener kucing orange itu barbar teman Pro 2. Dan bisa lompat dari atas seng rumah, dari atas genteng, lompat langsung ke bawah. Tiba-tiba langsung lari, habis itu dia langsung nendang wajah kucing lainnya, bahkan udah sampai kayak Kamen Rider tuh teman Pro 2. Menurut kamu gimana? Apakah kucing memang punya naluri unik seperti itu yang bisa bikin temannya jadi ikutan nakal? Jangan kemana-mana teman Pro 2, setelah ini kita bahas sesuatu yang unik lagi nih. Bangun dari koma, remaja ini ngaku jalani 7 kehidupan di alam mimpi. Oke, tetap di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan

0: kuliah. Sapana, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, kujangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Teman Pro 2, kisah seorang remaja asal Perancis menjadi sorotan karena menunjukkan betapa kompleksnya cara kerja otak manusia. Selama koma lebih dari... Setelah koma selama 3 minggu, Clelia Verdier mengaku memiliki ingatan tentang kehidupan yang terasa sangat nyata, termasuk menjadi seorang ibu dari anak kembar 3. Menurut ahli saraf, pasien koma memang bisa mengalami mimpi, halusinasi atau pengalaman yang terasa realistis akibat aktivitas otak selama kondisi tidak sadar. Kasus ini membuat banyak orang kembali membahas kesehatan mental, trauma emosional, dan bagaimana otak memproses pengalaman ekstrim. Meskipun terdengar seperti film, kondisi seperti ini nyata terjadi dan masih terus dipelajari dalam dunia medis, teman Pro 2. Dan hal seperti ini itu jarang banget dibahas, teman Pro 2. Tapi berdasarkan apa? Agama biasanya ya. Agamaku kan Islam ya, teman Pro 2. Jadi di agama tuh juga sempat dijelasin bahwa katanya manusia itu punya ruh, dan ketika koma katanya itu ruh kita itu bisa mendengar, bisa apa, beraktivitas layaknya seperti biasa aja gitu, teman Pro 2, tapi dalam bentuk ruh tuh, teman Pro 2. Atau mungkin ada juga istilah deja vu, teman Pro 2. Deja vu itu kita pernah, seperti pernah mengalami sesuatu, tapi padahal kita ngerasa kayaknya kita belum pernah ke tempat ini deh. Nah, itu namanya deja vu, teman Pro 2. Katanya sih roh kita itu yang berjalan-jalan sih, teman Pro 2. Kalau yang dialami remaja ini itu dia dimimpi, teman Pro 2. Dan status. Dan kondisinya juga kan koma ya, teman Pro 2. Mungkin yang dirasakan tuh antara halusinasi dan juga mungkin terhubung dengan mimpi serta pengalaman yang diakibatkan oleh aktivitas otak selama kondisi tidak sadar. Jadi kalau dia mengaku menjalani 7 kehidupan di alam mimpi selama dia koma, ya nggak menutup kemungkinan juga benar, teman Pro 2, karena yang mengalami kan dia ya, teman Pro 2. Tapi kalau sampai menjalani 7 kehidupan di alam mimpi itu apa enggak kebanyakan ya, teman Pro 2? Di kehidupan ini menjadi siapa, nanti di kehidupan kedua jadi siapa, ketiga, empat, lima, enam. Kayaknya kebanyakan ya, apa enggak capek ya ruhnya? Bercanda ya, teman Pro 2. Gimana kalau menurut kamu? Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan prakirawan stasiun meteorologi MOPA Merauke. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Terima kasih teman Pro2 masih di Spada dan kita masuk ke info cuaca hari ini. Kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Harun Arasyid. Selamat pagi Kak Harun.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Bagaimana Kak kabarnya hari ini?
4: Baik Kak.
3: Baik, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen Info Cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Harun Arasyid, mari kita simak informasi cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca hari ini untuk pagi ini, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata, dan malam hari nanti diperkirakan akan berkondisi berawan, serta dini hari diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 92%. Dengan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita akan masuk ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Bagi para nelayan, nahkoda dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama, untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada sore hari setinggi 5 meter pada pukul 17.00 WIT. Dan pasang maksimum yang kedua terjadi pada dini hari nanti setinggi 5,1 meter pada pukul 4.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada siang hari setinggi 0,2 meter pada pukul 11.00 WIT. Dan untuk surut minimum kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 2,6 meter pukul 22.00 WIT. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari Minggu 19 Juli 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai panduan aktivitas Anda. Dan harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasyid, perakiraan hari ini. Undur diri, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Kak Harun untuk informasi cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi. Teman Pro2, seperti yang sudah disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Harun Arasyid STR Meteorologi, bahwa prakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini pagi berawan, siang hujan lokal, malam berawan, dan dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari 19 Juli 2026 diperkirakan hujan lokal. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut. Teman terbaik.

0: seperti kamu.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya aku pamit undur diri dari program Spada ya, teman Pro 2. Setelah ini di pukul 9 kamu akan ditemani Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani hari kamu, teman Pro 2. Kita bertemu lagi di pukul 10. Di Info Pro 2 ya, nanti 10 lewat 2, nanti di pukul 10 pas, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. So, buat kamu, tetap enjoy aja di sini, di 96,4 FM, Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.